Baito chidikile Mozambiki ni budu wao Nivira maputu nyambani Gaza Yile de wiliwili Zuluzuli ya Mozambiki Oli maprovincia ninga Gavdil Gadu Nampula na Niasa Nampula nifange Vitor Salimu Bela Asante mama

Baik tu, mula bunyi orang yang tu ni, mesti aku mina mita la, mita nama daru. Pulau di mai uli ya, lihat naik cua bo. Epa dia uli ya, lihat naik cua bo. No, na epa dia uli ya, nampak di mai aji bo dah. Ada apa aku nak sam, pernah aku nak sambil dia. No, na, rumah kan na, undan nama bodoh, orang ya. Bani come sedu ana maono e na vina takalia ozombwe na na rinkosani mpoma wani mabasa bovutecha bovute uvuta wotabwecha kamfumi wagalguana ababa na onanga mwidani awa kanza wila baba amfuna odetu awa amfuna ozombwe wafanyila uwedena atumila boni ele votaga ele vina o historia ga magano adireto dona kalinkala ele boy fanye la murendele kale yo nyalene baito yo comecedo bela na

Nimuhirira ka vakhani Carli Tuuzi na Makato na hala oiliha mikrofoni aho maputu wino vaheni sophachwa selapo yo Mosambiki ni lapo sokhopela nerahu ni vahiwe na khwihu o maputu muhichwanle wi ola Radio Mosambiki msore provinsi ya Vazambezia lukuluku yela elaleaka miteko saya ni elochelo yelomwe eri elochelo aho nihichwanle tho muirehere wi Anamwane echapele pamani ku naya.